0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidigalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimanjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Alai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara bersama saya Devi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang

bendera merah putih mulai membuka lapak di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya berada di Jalan Terangkasa Jalur 2 Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah. Seorang pedagang bernama Oge mengaku sudah berjualan sejak sepekan terakhir. Kata dia, kebanyakan yang beli sekarang karyawan perusahaan, karena katanya di afdeling ada perlombaan Agustusan dalam rangka HUT kemerdekaan. Di lapaknya, Oge menjual berbagai perlengkapan perayaan kemerdekaan, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, hingga kain latar atau background untuk dekorasi. Harga bendera merah putih dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp130.000, tergantung ukuran. Sementara umbul-umbul dijual seharga Rp20.000 sampai Rp35.000. Adapun kain latar berukuran 8 meter dijual Rp400.000. Oge mengatakan berjualan atribut Agustusan merupakan usaha musiman yang rutin dijalaninya setiap tahun. Seluruh barang dagangannya didatangkan dari Pulau Jawa. Menurutnya permintaan biasanya mulai meningkat mendekati peringatan 17 Agustus. Terutama dari instansi pemerintah, sekolah, perusahaan, dan masyarakat yang mulai memasang atribut kemerdekaan. Sementara itu, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Aceh Singkil periode 2024-2029 resmi dilantik di Offroom Sekda Club Aceh Singkil, Jumat 24 Juli. Pelantikan pengurus PGRI Aceh Singkil dibarengi pelantikan pengurus perempuan PGRI serta dikukuhkannya Ibunda Guru Kabupaten Aceh Singkil. Pelantikan dihadiri Ketua PGRI Aceh Bahtiar, Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pejabat pemerintah daerah serta para guru dari berbagai jenjang pendidikan. Zainal Abidin Simatupang dipercaya memimpin PGRI Aceh Singkil untuk masa bakti 2024-2029. Bupati Oyon mengatakan bahwa kepengurusan PGRI yang baru dilantik akan mengemban tanggung jawab besar untuk memperkuat kualitas pendidikan di Aceh Singkil. Menurut dia, amanah tersebut bukan sekedar kehormatan organisasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan

Menurut dia, amanah tersebut bukan sekedar kehormatan organisasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme guru dan menjaga martabat profesi pendidik. PGRI harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Guru tak cukup hanya mengajar, tapi juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mampu manfaatkan teknologi, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, serta membentuk serta didik yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki daya saing. Di era digitalisasi, kata Oyon, transformasi pendidikan butuh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sekolah, keluarga, organisasi profesi, dan masyarakat. Oyon juga menegaskan pemerintah Cisingkil berkomitmen menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas dalam memajukan dunia pendidikan. Komitmen itu diwujudkan melalui peningkatan kompetensi guru, pemerataan layanan pendidikan, pemanfaatan teknologi digital, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak. Menurut dia, setiap anak di Aceh Singkil harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi kondisi ekonomi maupun letak geografis. Pendidikan, kata dia, harus menjadi jembatan yang membuka peluang dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Kepada pengurus PGRI yang baru, Oyon berharap organisasi tersebut semakin profesional, solid, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ia juga meminta PGRI menjadi pusat lahirnya inovasi, ruang pengembangan kompetensi guru, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan. Selain pelantikan pengurus PGRI dan pengurus perempuan PGRI, rangkaian kegiatan juga diisi dengan pengukuhan Ibunda Guru Kabupaten Aceh Singkil, Nyonya Habibatus Sania Safriyadi Oyon. Pengukuhan itu menjadi bagian dari upaya perkuat sinergi antar keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Bupati berharap Habibatus Sania sebagai Bunda Guru dapat menjadi penggerak kolaborasi dalam membangun budaya belajar, perkuat pendidikan karakter, serta menumbuhkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak Aceh Singkil. Menurut Oyon, peran Ibunda Guru bersama pengurus perempuan PGRI sangat penting dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya melahirkan generasi cerdas, tapi juga berakhlak mulia, disiplin, memiliki empati, serta mencintai agama, budaya, dan daerahnya.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadikan Festival Sagu Singkil sebagai momentum untuk mengusulkan sagu khas daerah itu menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB. Selain melestarikan budaya, sagu juga didorong menjadi komoditas yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan. Festival Sagu Singkil resmi dibuka Bupati Safriyadi Oyon di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Kuta Simboling. Dalam sambutannya, Oyon mengatakan festival itu bukan sekedar agenda budaya atau kuliner, melainkan upaya menjaga sejarah, identitas daerah, dan memperkenalkan kekayaan lokal kepada masyarakat luas. Festival Sagu Singkil bukan hanya agenda budaya atau kuliner, tapi ikhtiar bersama menjaga denyut sejarah, merawat identitas daerah, dan memperkenalkan kekayaan lokal pada dunia. Sagu harus dilestarikan melalui inovasi agar tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga komoditas masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Aceh Singkil memiliki potensi besar untuk mengembangkan sagu sebagai penopang ekonomi kreatif, sektor pangan, perdagangan, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal. Sementara Ketua Panitia Festival Sagu Singkil Wan Harlingga mengatakan, salah satu agenda utama festival tahun ini adalah dialog mengenai penguatan sagu sebagai warisan budaya tak benda sekaligus penguatan perannya sebagai sumber pangan lokal. Masyarakat juga dapat mengunjungi pameran kuliner serta menikmati beragam panganan berbahan dasar sagu yang merupakan kekayaan kuliner khas daerah. Selain buka

festival, Bupati turut menanam pohon sagu di lahan masyarakat dan meninjau langsung proses pengolahan sagu, mulai dari batang hingga menjadi bahan baku siap olah. Melalui festival Sagu Singkil, pemerintah Cisingkil berharap upaya pengusulan sagu sebagai warisan budaya tak benda dapat berjalan seiring dengan pengembangan UMKM, pertanian, perdagangan, dan pariwisata sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone langkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil menyatakan kerusakan kulkas farmasi yang digunakan untuk menyimpan obat bersuhu dingin terjadi akibat faktor usia alat. Rumah sakit memastikan kondisi tersebut tidak mempengaruhi mutu obat maupun pelayanan kepada pasien. Penjelasan itu disampaikan setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait suhu penyimpanan obat di kulkas farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil mendapat sorotan dari pemerhati daerah Budi Harjo. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Dr. Mardiana mengatakan kulkas farmasi yang menjadi sorotan merupakan aset pengadaan tahun anggaran 2016. Menurut dia, penurunan fungsi pendingin terjadi karena usia pakai alat yang telah mencapai sekitar 10 tahun. Seluruh stok obat dan vaksin dalam kondisi aman dan mutunya tetap terjaga. Kendala teknis pada kulkas farmasi tidak mengganggu pelayanan pada pasien. Ia menjelaskan, pihak rumah sakit akan segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan aset. Saat ini rumah sakit sedang mendatangkan teknisi untuk memeriksa kondisi kulkas farmasi tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan, masih dapat diperbaiki dengan biaya yang efisien, rumah sakit akan segera melakukan perbaikan. Namun jika kerusakan dinilai sudah terlalu berat dan tidak lagi ekonomis diperbaiki karena faktor usia alat, maka rumah sakit akan menggantinya dengan kulkas farmasi baru yang memenuhi standar penyimpanan obat. Langkah ini diambil sesuai rekomendasi BPK demi keterbukaan dan akuntabilitas. Fokus utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat untuk masyarakat Aceh Singkil tetap berjalan normal tanpa hambatan. Sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Singkil tahun anggaran 2025 mencatat suhu salah satu kulkas farmasi yang digunakan untuk menyimpan obat mencapai 11,5 derajat Celcius yang saat pemeriksaan pada 8 Mei 2026. Padahal sejumlah obat di dalamnya dipersyaratkan disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. BPK juga mencatat keterangan penanggung jawab penyimpanan obat yang menyebut kulkas tersebut mengalami kerusakan dan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Temuan itu kemudian dikritik oleh pemerhati daerah Budi Harjo. Ia menegaskan pengadaan alat kesehatan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat dana desa senilai sekitar 1,18 miliar belum tersalurkan kepada 5 desa di Aceh Singkil hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Temuan tersebut tercantum dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan realisasi penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN per 31 Desember 2025, terdapat 5 desa yang belum merealisasikan penyaluran dana desa hingga 100%. Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil menjadi desa dengan sisa pagu terbesar. Dari total pagu dana desa sebesar 895,10 juta, realisasi penyaluran baru mencapai 536,37 juta atau 59,92%. Dengan demikian masih terdapat sisa pagu sebesar 358,73 juta. Di Kecamatan Simpang Kanan, Desa Pandansari baru merealisasi penyaluran sebesar 409 juta atau 59% dari total pagu 683 juta. Dana yang belum tersalurkan mencapai 274 juta. Sementara Desa Sukarejo merealisasikan penyaluran sebesar 441 juta atau 63% dari pagu 694 juta. Sisa pagu yang belum tersalurkan mencapai 252 juta. Sementara di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Seping Baru
baru merealisasikan penyaluran dana desa sebesar 486 juta atau 73,4% dari pagu 662 juta. Masih terdapat sisa pagu sebesar 176 juta. Adapun desa Prangusan merealisasikan penyaluran sebesar 601 juta atau 83% dari pagu 721 juta. Sisa pagu yang belum tersalurkan tercatat sebesar 120 juta rupiah. Jika diakumulasikan, total dana desa yang belum tersalurkan di 5 desa tersebut mencapai 1,18 miliar. Dokumen LHP BPK tak menguraikan penyebab belum tersalurkannya seluruh pagu dana desa tersebut maupun tindak lanjut atas sisa anggaran tersebut. Kepala Bidang Penataan Kerjasama Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil, Afrudin Hendra, mengatakan kelima desa tersebut terlambat mengajukan pencairan dana desa yang bersumber dari APBN. Sekitar bulan Agustus, kata dia, merupakan batas akhir pengajuan sesuai aturan yang berlaku secara nasional. Menurutnya, DMPMK telah berulang kali mengingatkan pemerintah desa, baik melalui surat maupun dengan mendatangi langsung kantor desa agar segera mengajukan pencairan sebelum batas waktu. Akibat keterlambatan tersebut, pemerintah pusat tidak mentransfer sisa dana desa, sehingga anggaran itu tidak dapat dimanfaatkan oleh desa. Afrudin memastikan akibat tidak terserapnya dana desa secara maksimal tidak akan berdampak pada alokasi dana desa bagi kelima desa tersebut di tahun anggaran 2026. Sementara itu, salah seorang kepala desa di Kecamatan Simpang Kanan belum berikan tanggapan hingga berita ini ditulis, meski telah dikonfirmasi.

PT Sofindo Kebun Laibutar menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah pada Jumat 24 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang rumahnya hangus dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Dusun 3 Kampung Kerani pada 31 Maret lalu. Saat itu api melahap 5 unit rumah milik Syarifah Aini, Juleha, Zakaria, Arifin, dan Amanuddin. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh jajaran manajemen dan staf PT Sofindo Kebun Laibutar. Hadir dalam kegiatan itu antara Erik Obazabarus, M. Novi Rahadian, dan M. Bukhari Pohan. Mewakili manajemen PT Sofindo Aceh Singkil, Erik Obazabarus mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan pada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kami turut berduka cita yang dialami saudara di Desa Laibutar. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa kekeluargaan dari PT Sofindo. Dia berharap bantuan itu dapat meringankan beban warga serta membantu proses pemulihan pasca musibah. Menurut Erik, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang selama ini dijalankan PT Sofindo di wilayah Aceh Singkil. Perusahaan, kata dia, ingin hadir tidak hanya dalam kegiatan usaha, tetapi juga saat masyarakat menghadapi musibah. Sementara Kepala Desa Laibutar Zulkarnain mengapresiasi kepedulian PT Sofindo yang telah memberikan bantuan kepada warganya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban sembari melanjutkan proses pemulihan pasca kebakaran. Penyaluran bantuan ini menambah deretan kegiatan sosial yang dijalankan PT Sofindo Laibutar di Aceh Singkil sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian Resort Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menggelar pertemuan koordinasi di Mapolres tempat. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana. Koordinasi dihadiri Kapolres AKBP Joko Triyono bersama Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Sahron Hasibuan beserta jajaran masing-masing. AKBP Joko mengatakan pertemuan itu bertujuan perkuat koordinasi dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Menurut dia, komunikasi yang baik antar lembaga diperlukan agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain membahas mekanisme penanganan perkara, kedua institusi juga menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di Aceh Singkil. Koordinasi itu diharap dapat perkuat kolaborasi antar kepolisian dan kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Polres dan kejaksaan berkomitmen untuk terus menjaga hubungan kerja yang harmonis dan profesional sebagai wujud sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia berharap koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempererat hubungan kerja kedua institusi, sehingga pelaksanaan tugas masing-masing menjadi lebih efektif dan mampu mendukung penegakan hukum yang berintegritas di Aceh Singkil. Usai jeda commercial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Seorang pria berinisial BS berusia 53 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon jambu di Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan pada Selasa malam. Kapolres Cisingkil melalui Kasih Humas Ibda Azhari Surya mengatakan, korban pertama kali ditemukan warga yang baru pulang mancing sekitar pukul 11 malam. Setelah menemukan korban, saksi langsung melapor kejadian itu pada perangkat desa dan pihak kepolisian. Tak berselang lama, personel dari Polsek Simpang Kanan bersama tim identifikasi tiba di lokasi setengah jam kemudian. Korban ditemukan dalam keadaan tergantung dengan seutas tali tambang plastik yang melilit lehernya di depan rumah warga. Jenazah kemudian diturunkan oleh kepala desa bersama warga dan disaksikan pihak keluarga sebelum dibawa ke rumah orang tua korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban selama ini mengalami sakit menahun dan disebut telah mengalami gangguan jiwa sejak 25 tahun yang lalu. Namun surat keterangan kejiwaan dari rumah sakit telah hilang saat banjir melanda Cisingkil akhir tahun lalu. Azhari menambahkan keluarga korban telah membuat surat pernyataan menolak dilakukan visum maupun otopsi, serta sudah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah. Penolakan visum dan otopsi dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan diketahui kepala desa. Selanjutnya penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku. Sementara itu, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil menggelar gerakan pangan murah dengan mengucurkan 12 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Perumbulok sebagai upaya mengendalikan inflasi dan menekan lonjakan harga beras di daerah itu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Aceh Singkil Ahyarudin mengatakan, program tersebut digelar setelah harga beras di pasaran sempat melonjak hingga sekitar Rp5.000 per kilo. Harga beras sebelumnya sempat mencapai Rp17.000, ada kenaikan Rp5.000 per kilo. Setelah pasokan SPHP melalui gerakan pangan murah diperbanyak, harga di pasaran mulai berangsur normal. Ahyar menjelaskan melalui gerakan pangan murah masyarakat dapat membeli beras SPHP kemasan 5 kilo dengan harga Rp63.600 per sak. Sementara di tingkat pengecer atau warung, komoditas yang sama dijual sekitar Rp65.000 per saknya. Selain beras, Dinas Pangan juga menyediakan minyak kita kemasan 2 liter dengan harga Rp31.400 per bungkusnya. Masyarakat dapat memperoleh 1 sak beras SPHP dan 1 kemasan minyak kita dengan total harga Rp95.000. Menurut Ahyar, gerakan pangan murah merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ahyar berharap penyaluran beras SPHP melalui gerakan pangan murah dapat menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga pangan di pasaran, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar Ramadhan dan Pesijok untuk menyambut Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang baru Sahron Hasibuan di Pendopo Bupati pada Selasa 21 Juli. Dalam sambutannya, Bupati Oyon menyatakan pergantian pimpinan di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil diharapkan semakin perkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pada hari ini kita tidak sekedar menyambut seorang pejabat yang mengemban amanah baru, tapi juga menyambut seorang sahabat yang insya Allah akan berjalan bersama dalam mengawal pembangunan, menegakkan supremasi hukum, menjaga stabilitas daerah, serta menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh Singkil. Oyon juga menyampaikan apresiasi kepada kejari sebelumnya Muhammad Junaidi atas dedikasi dan kerjasama yang telah terjalin selama bertugas di Aceh Singkil. Kejari Sahron Hasibuan mengaku berterima kasih atas penyambutan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya sinergi antar lembaga menjadi modal penting untuk mendukung
penegakan hukum sekaligus pembangunan daerah. Prosesi pesijung menjadi bagian dari rangkaian penyambutan sebagai simbol doa agar Kajari yang baru diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama.

0: Informasi dari menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita cuy dalam sepekan. Informasi ini bisa Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan pindahkan channel Anda, karena setelah ini Anda bisa menyimak Lentera Belajar bersama Dr. Citra Permata. Bakal ngobrolin tentang skill isu Gen Z, FOMO atau kebutuhan ya. Pokoknya pantengin aja 1048 nanti di jam 10 ya. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya. Bodoh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: di media sosial kayak udah selangkah lebih maju, ya. Teman udah kerja mapan, ada yang lanjut S2, buka bisnis, bahkan ada yang nikah. Sementara kita masih sibuk bertanya, sebenarnya aku kurang skill atau cuma lagi kena FOMO? Ha. Ya teman-teman semuanya, di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang relate banget untuk anak-anak Gen Z sekarang, ya. Tapi kalau zaman sekarang udah masuk ke Gen Alpha juga, ya. Ya di atas Gen Z lagi tuh. Tapi Gen Z masih ramai juga ya. Skill issue Gen Z, FOMO atau kebutuhan ini lagi banyak banget ini. Dan sudah kedatangan narasumber kita tentunya ada Dr. Citra Permata, CHTCIICT Aivo Stripka. Wah, ini panjang banget ini. Kita tanya-tanya dulu nih. Sini selaku entrepreneur. Assalamualaikum, Citra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wawan.
0: Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sampai hari ini. Gimana dengan Bang Wawan?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Ini manggilnya apa nih, Citra, Dr. Citra Permata?
1: Panggil Citra saja.
0: Panggil Citra aja.
1: Karena
0: ya.
1: Karena katanya enggak kenal kan maka enggak sayang.
0: Oke, baik. Ya?
1: Jadi kita ngobrol agar akrab biar lebih enak gitu,
0: oh,
1: Bang.
0: Siap.
1: Citra
0: oke,
1: aja, Bang. Siap,
0: siap, siap. By the way, panggilnya Haris kalau di
1: oh iya, ya, Bang Haris.
0: Paling kalau orang-orang tahu kan di siaran di udara itu Haris.
1: Oke.
0: Okay. Orang rumahan Wawan.
1: Oh iya, ada memang kita kayak panggilan di udara,
0: betul.
1: Di darat. Ini ya. Lagi mengudara ya,
0: lagi
1: Bang.
0: Mengudara.
1: Jadi Bang Haris. Oke,
0: okay,
1: Bang
0: okay.
1: Haris.
0: Nanti soalnya yang dengarkan siapa nih lagi Bang Wawan ini kan katanya orang baru lagi.
1: Oh, ternyata masih orang lama.
0: Masih orang lama ya. Haris ya. Oke deh, ini harus tanya dulu, ini kan untuk mengawali perkenalan dulu kali ya. Mungkin
1: yeah.
0: Ada estrawan yang semuanya bertanya-tanya, siapa nih? Dan kayaknya titel belakangnya juga panjang banget. Ya, perlu dipertanyakan ini, apa aja itu Bang Aris? Kok panjang banget.
1: Iya. Yeah.
0: Perkenalkan dulu nih, perkenalkan silakan nih.
1: Oke, okay. Selamat pagi semua pendengar Extra FM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Radio Extra FM yang udah kasih kesempatan buat Citra. Yeah. Untuk mungkin kita sama-sama belajar dan berbagi gitu loh ya, sharing. Dan saya sebenarnya bukan berasal dari Aceh Singkil, Bang.
0: Oke. Dari
1: jadi di sini saya statusnya pendatang. Okay. Saya dari Jakarta. Di Jakarta dan di sini saya bertugas 1 tahun saja.
0: Sejak kapan di sini?
1: Sejak bulan Februari.
0: Oke. Okay. Nah, tahun ini berarti ya?
1: Ya, baru tahun ini. Jadi baru jalan 6 bulan ke 7 bulan ini, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebelumnya memang kalau saya sendiri sih, title yang panjang itu adalah salah satu bentuk kefomoan juga, Bang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Tapi alhamdulillahnya FOMO di jalan yang benar,
0: jalan
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Benar ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Emang apa aja kepanjangannya itu? CHTCIICT. Wah.
1: Nah, jadi gelar yang saya dapat itu didapatkan dari ikut course.
0: Okay.
1: Ada kalau yang si CHT itu Certified Hypnotherapy.
0: Okay.
1: Ya, jadi saya ambil CHT itu bulan tahun 2018.
0: Okay.
1: Sebenarnya karena kebutuhan diri sendiri sih, Bang. Waktu itu kan peralihan nih, bocah dari SMA mau masuk kuliah. Jadi merasakan apa nih yang harus saya lakukan dengan ketidaktenangan diri, gitu kan? Untungnya, kalau kata orang, semesta itu akan membersamai apapun yang kita inginkan.
0: Baik.
1: Siap, kata-kata Gen Z banget kan?
0: Iya.
1: Okay. Sehingga saya ketemulah sama suatu komunitas yang memang kita mindful group.
0: Ini di Jakarta nih ya?
1: Iya, kalau ini saya ngambil CHT itu di Jogja.
0: Oh, di Jogja, oke.
1: Iya, saat itu saya sudah tinggal di Jogja.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, karena saya merasa ini suatu kebutuhan yang nantinya sangat berguna untuk saya, makanya why not gitu kan?
0: Benar.
1: Dan CHT itu legal untuk kita taruh di belakang nama, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, di usia 18 tahun, Bang, bahkan saya waktu itu belum selesai gelar dokter, saya udah punya title itu. Iya, jadi keren kan?
0: Itu nggak mengganggu berarti waktu itu aktivitasnya?
1: Tidak, karena course itu hanya berlangsung selama 5 hari.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kita akan belajar macam-macam bagaimana tentang hipnoterapi. Nah, untuk si IICT ini certified juga. Jadi kita belajar tentang immunoterapi teknologi seperti itu. Bentuknya course juga gitu. Nah, untuk IFOK itu kita juga ikut kayak ada namanya pelatihan lah untuk ilmu faal, keilmuan faal dan olahraga klinis. Jadi buat tambah ilmu juga, Bang. Iya kan? Bener. Saya juga ngerasa ngambil suatu hal menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan juga. Karena bagi saya kalau kita pengen tahu suatu hal itu harus dari akarnya sebelum mengaplikasikannya. Iya gitu, Bang. Mungkin kalau dari background title-nya itu ya.
0: Berarti dari kesan diri dulu tuh ya berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untungnya pada saat itu apa yang saya FOMO-kan masih dalam jalan yang benar nih, Bang.
0: Positif,
1: iya, kayaknya pendengar Extra FM juga harus seperti itu ya.
0: Gen
1: Z. Iya, sekarang banyak loh, Bang, FOMO-nya ke olahraga.
0: Iya, positif ya.
1: Positif. FOMO ke mendaki. Meskipun biasanya ada background cerita di belakangnya. Untuk melupakan sesuatu harus naik ke ketinggian dulu.
0: Ada juga seperti itu, ada.
1: Banyak.
0: Tapi by the way ini Citra termasuk Gen Z ya?
1: Gen Z.
0: Kelahiran berapa ya, Mas?
1: 2000.
0: Oh iya, Gen Z banget.
1: Maksudnya Gen Z.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Gen Z kan dari tahun 2000.
1: Oh, kayaknya dari tahun
0: 97 ya sampai 2012 kalau enggak salah.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, itu tuh. 11 kayaknya udah alfa deh, Bang.
0: Oh iya kah?
1: Iya. Coba nanti kita cross check ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, teman-teman Extra FM juga boleh cross check sambil apakah saya masuknya milenial ya? Apakah Gen Z, apakah alfa? Mungkin sekalian di cross check gitu ya.
0: Baik. Oke, untuk baru pertama kali kasih singkil berarti.
1: Iya.
0: Gimana mungkin kesan pertamanya lah. Wah, ini kasih singkil.
1: Oh iya. Nah, sebagai background story-nya, sebenarnya saya itu merasa agak kena prank, Bang.
0: Wah,
1: ketika datang ke sini.
0: Oke,
1: tunggu-tunggu guys. Bukan ngeprank seperti apa. Jadi saya itu kebetulan seorang freediver, Bang. Ya, nah, ketika saya memilih wahana, istilahnya wahana untuk tempat kita mengabdi gitu selama setahun.
0: Benar.
1: Nah, saya itu memilih tempat sesuai laut yang cantik.
0: Baik.
1: Jadi dari seluruh Indonesia ini, kita dikasih kesempatan milih 5 tempat, Bang. Jadi saya bertanya lah dengan Google ya, mana nih tempat-tempat yang cantik berdasarkan lautnya. Di ekspektasi saya, kalau capek abis jaga, bisa langsung nyemplung ke laut.
0: Ya,
1: gitu.
0: Di pinggir banget ya.
1: Iya. Muncul kan. Yang pertama, wow, ketika saya lihat Aceh Singkil, lautnya super cantik. That was so amazing. And I think that I really want to go dive there. Gitu kan. Sampai akhirnya udah. Saya menetapkan hati. Pilihan pertama itu di Sulawesi.
0: Sulawesi.
1: Yang kedua Aceh.
0: Aceh.
1: Ya, Aceh Singkil ini. Yang ketiga di NTT. Yang keempat di Maluku Utara. Dan yang kelima itu di NTT juga. Qadarullah, alhamdulillah dapatlah di Aceh Singkil.
0: Emang lebih tertarik gitu awal ngelihatnya.
1: Iya, karena saya lihat lautnya cantik sekali. Saya udah selebrasi ala-ala Gen Z. Kita udah bikin jedak-jeduk, Bang. Jedak-jeduk. Ya, jedak-jeduk Kemenkes. Tahun ini dilempar kemana, Dok? Gitu. Sampailah pada akhirnya saya sampai ke sini. Wah, itu masih excited karena hari kedua, hari ketiga teman-teman ngajak, "Yuk kita ke laut." Wow. I was like, "Let's go." Dan ketika sampai di laut, ya agak sedikit shock. Kegosong, Bang. Terus aku mencari-cari kan, di manakah laut cantik itu? Pada akhirnya ketika saya sudah mengkrocek dengan penduduk setempat, ternyata itu di Pulau Banyak.
0: Nyebrang lagi.
1: Dan harus menghabiskan waktu 3 jam.
0: 3 jam setengah.
1: Iya. Tapi tetap setelah itu, ya, banyak hal lain yang saya syukuri di sini, Bang. Termasuk bisa duduk di sini bersama Bang Haris di Extra FM. Menurut Citra ini adalah salah satu blessing ya, yang dihadirkan juga sebagai pelengkap selain lautnya cantik, ketemu sama orang-orang baik di sini, dan masyarakat Aceh Singkil itu one of the best.
0: Okay. tapi nanti sebelum pulang ada rencana ke pulau banyak?
1: Iya, pasti.
0: Harus dong ya.
1: Enggak sampai nunggu balik, Bang. Kayaknya dalam waktu dekat.
0: Oke. Okay. harus sih.
1: Nah,
0: harus sih, supaya ada cerita nanti pulang ya.
1: Iya. FOMO, Bang. Okay. Naik gunung kita harus.
0: Iya.
1: Dalam lautan juga. Kita susuri juga.
0: Naik gunung udah pernah, by the way? Naik gunung udah pernah?
1: Oh, sudah. Oh. Minggu kemarin baru dari Sibaya.
0: Oke. Okay.
1: Sibaya.
0: Keren.
1: Iya. Kita mencari sempat dalam sempit. Itu Gen Z. Iya, okay. Gitu Bang Haris.
0: Siap. Tapi nanti ekspektasinya tentang laut nanti itu pasti,
1: iya, akan terbayarkan.
0: Wah, pasti terbayar sih.
1: Wah, karena udah melihat nih dari review-review dan sudah melihat betapa cantiknya laut sini. Wah, Bang.
0: Harus sendiri bisa menjelaskan sih. Harus sudah sering banget ke sana, bahkan enggak bosan-bosan.
1: Yes.
0: Dan Haris di antara teman-teman Haris yang pernah paling jauh itu namanya Pulau Banyak Barat, karena ada dua kecamatan dan di sana Pulau Bangkaru namanya tempat penyu.
1: Oh wow. Nah,
0: di situ harus ada izin sih.
1: Yes. Oh, berarti memang harus ada izin ya.
0: Kalau tempat penyu-penyu bertelur ya di sana tuh.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi teman kalau mendaratnya enggak langsung digas gitu sama botnya, nih speedboat langsung
1: cegar
0: gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, di sana cuma
1: kita
0: ada
1: langsung ya.
0: Iya, lihat. Cuma ada ranger di sana, satu atau dua orang doang.
1: Oh, that was interesting.
0: Iya, harus kalau di sana tuh harus nginap sih semalam, karena malamnya biasa dibawa untuk
1: ke sana.
0: Penyunya naik ke darat.
1: Oke. Okay. Nah, oh, I cannot wait.
0: Itu jauh sih dan
1: tapi worth the time.
0: Yes.
1: Kan? Ah. Itulah yang saya tunggu-tunggu, Bang. Citra nunggu banget untuk bisa jalan ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena sudah ke Sabang, Bang.
0: Oke, oh, udah.
1: Udah.
0: Eh, tapi kalau ke Aceh sendiri, ini kan Aceh luas nih.
1: Yes.
0: Kalau ke Aceh Singkil pertama, kalau ke Aceh-Aceh lain itu udah pernah sebelumnya?
1: Belum.
0: Oh, memang belum.
1: Memang pertama. Nah, memang mungkin karena kita ini ya, ucapan itu adalah doa.
0: Oke. Okay.
1: Tahun lalu, Citra free dive di Maluku Utara. Jadi ke Ternate memang khusus untuk free diving bareng teman-teman free dive. Nah, disitulah kayak merasa, wah, laut ini cantik kali ya. Timur udah nih. Di tengah juga udah. Kayaknya harus ke barat deh. Yah, itulah kadarullahnya tahun ini dikasih beneran sama Allah, padahal baru mau batin ya. Gimana kalau yang kita bawa tahajud gitu ya, Bang? Upsi. FOMO nih, FOMO-nya Gen Z juga bagus nih kalau dibawa tahajud.
0: Tapi kan ini sendiri berarti tugasnya atau ada teman-teman lain juga?
1: Kalau
0: sama tugas.
1: Untuk tugas sendiri kita ada teman-teman lain.
0: Oh,
1: 12 orang.
0: Oh, 12 orang.
1: Yes. Dan berasal dari seluruh Indonesia. Kita benar-benar enggak berasal dari satu tempat.
0: Oh, baru kenal di situ berarti.
1: Iya, baru kenal pada saat kita menginjakkan kaki di Aceh Singkil, Bang.
0: Oh, gitu. Di rumah sakit yang sama?
1: Di rumah sakit yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Berarti tinggalnya di daerah Gunung Meriah semua tuh?
1: Iya, Gunung Meriah.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga kaget, ternyata saya tinggal di atas gunung loh, Bang.
0: Gunung Meriah.
1: Iya, Gunung Meriah.
0: Apa lagi tetangga Gunung Lagan?
1: Gunung Lagan. Itu di rumah sakit ya?
0: Itu termasuk apa ya? Gunung Lagan apa ya?
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Ya, kita tanpa sadar kita tinggal di atas gunung. Gitu. Aduh.
0: Oke, tapi udah keliling ya untuk kita, ini masih awal dulu nih ya, belum masuk intinya. Udah keliling kayak di Singkil.
1: Singkilnya udah, tapi kayaknya masih sekitar seperempat, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Karena baru kegosong.
0: Iya. Karena kan kalau langsung di pinggir kan di Singkil tuh, langsung pinggir laut kan.
1: Mm-hmm.
0: Tadi sesuai tuh capek, loncatlah ke laut.
1: Nah, sayangnya laut yang ada satu tempat makan ya, yang mungkin kita tahu semua yang langsung menyuguhkan view laut gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi tidak bisa untuk diselami, Bang.
0: Okay.
1: Gitu. Iya, jadi tetap harus ke Pulau Banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Terus enggak ada rada-rada takut kan, mungkin di luar-luar orang tahunya kayak, wah, Aceh Singkil banyak buaya. Itu enggak ada.
1: Oh, tenang, Bang. Kalau untuk buaya, sebenarnya buaya yang di darat pun banyak,
0: banyak
1: kan. Banyak. Cuman satu hal sih. Kayaknya dimanapun kita berada, kita akan terpapar sama yang namanya bahaya.
0: Oke.
1: Okay. As long as kita mengikuti aturan, kita mengikuti orang yang sudah menguasai lapangan, itu akan aman seperti itu.
0: Okay.
1: Kadang kan yang bikin kita bahaya ini adalah keingintahuan yang di luar batas gitu kan. Misal nih, mungkin nanti ke Rewa Singgil kan?
0: Iya.
1: Penuh buaya. Misalnya Citra ngide, ah pengen nih free dive di sana mau lihat buaya di bawah laut. Oh. Wah, itu kan?
0: Ngeri.
1: Nah, itu yang membuat kita lebih cepat untuk menghadap ke
0: iya.
1: Yang Maha Kuasa.
0: Betul.
1: Gitu. Bahkan enggak harus di rawa buaya pun.
0: Banter nyawa ya.
1: Iya kan? Betul. Karena memang bahaya itu kita tidak tahu sih. Betul. Bisa di semua ya. Tempat
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Betul. Dalam keadaan tenang-tenang enggak ada kesalahan pun bisa terjadi kayak ya. Kemarin beberapa waktu lalu yang di daerah Sumatera Utara tuh ya di sebuah langit ya.
1: Oh iya, kecelakaan beruntun.
0: Itu kan karena rem ya kan, rem belum kan. Itulah yang terkena kan enggak ada kenapa-kenapa kan.
1: Betul.
0: Ya, kan? Tertabrak kan gitu.
1: Benar.
0: Berarti kita enggak tahu lah takdir ini ya.
1: Karena hari sial itu tidak ada di kalender.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Itu dia.
1: Betul. Waspada.
0: Waspada.
1: Waspada.
0: Teruslah berbuat baik.
1: Iya. Karena kebaikan itu yang akan melindungi kita sih.
0: Betul.
1: Betul.
0: Oke, kita masuk deh. Udah banyak bincang-bincang kita.
1: Ya.
0: Tapi di sini udah berapa bulan tuh?
1: 6 bulan tadi. 6, 1, lanjut 7, jalan 7 bulan ini.
0: Oke. Udah merasa nyaman, udah merasa selama
1: sudah itu. Merasakan kepanasan, Bang.
0: Kepanasan?
1: Iya, kepanasan.
0: Lebih panas dari sini ke Jakarta?
1: Oh, panas ini, Bang.
0: Oke.
1: Lebih panas.
0: Karena dekat laut ya?
1: Iya, karena mungkin terbuka ya, terbuka, Mbak. Lebih terbuka. Mungkin kalau di Jakarta itu kita sudah terpapar dengan banyaknya gedung-gedung.
0: Okay.
1: Sehingga tingkat panasnya itu udah
0: ketutup ya.
1: Iya, kita keluar masuk gedung.
0: Yeah.
1: Gitu kan.
0: Okay.
1: Panasnya enggak kerasa banget.
0: Oke. Okay. Gitu. Sia-sia. Kalau teman-teman atau jodoh mungkin orang sini enggak?
1: Apa?
0: Ada rencana jodoh cari orang sini atau?
1: Oh, kalau itu mari kita serahkan kepada yang di atas, semoga ya apabila memang rakyat singkat, cuman ada nih Bang, udah dari luar kota nih Bang.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi itulah Gen Z, FOMO. FOMO yang baik adalah tetap setia ya.
0: Tetap setia.
1: Iya, jadi jangan di mana bumi dipijak, di situ kita menanam benih-benih cinta, jangan ya Dek ya.
0: Jangan ya Dek. Oke, baik. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kita masuk ke pembahasan kita deh.
1: Yeah.
0: Ya, ini lagi rame banget, tapi kalau ngomong-ngomong skill isu tadi, media sosial termasuk?
1: Iya.
0: Nah, termasuk ya.
1: Jadi, termasuk juga.
0: Seberapa besar nih pengaruh media sosial terhadap munculnya rasa FOMO pada Gen Z nih?
1: Oke. Mm-hmm. Nah, berbicara tentang media sosial ya Bang ya?
0: Iya.
1: Sepertinya kita udah sangat-sangat terpapar lah. Kayaknya satu hari itu bisa lebih dari 7 kali atau 10 kali buka Instagram, entah buka Twitter, buka TikTok, apalagi doom scrolling.
0: Okay.
1: Nah, untuk Citra sendiri nih Bang, terkadang kalau udah ngelihat temen kan biasanya posting hal-hal yang gemas istilahnya kan ya. Karena memang kan kita hanya menampilkan yang baik-baik saja, prosesnya nggak tahu. Gara-gara ngelihat postingannya kadang... Ada nih semangat kayak, wah kok kayaknya seru ya, kok kayaknya seru. Sesimpel misal mereka hanya posting untuk, nih ada coffee shop baru. Jadi pengen juga kan FOMO untuk ikut coba.
0: Okay.
1: Berarti kan dari semua aspek kehidupan, secara nggak langsung sadar atau enggak, media sosial itu udah ngambil peran sebanyak 80% dari pengambilan keputusan kita. Naik gunung karena patah hati, pengen juga naik gunung. Ya, free dive, ikut juga free dive. Karena kita termasuk korban FOMO juga Bang. Ya, tapi bagaimana sih caranya agar kita FOMO tapi tetap bisa mempertahankan apa yang harusnya tetap kita pilih karena butuh atau yang gak perlu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba, memang nyoba itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mengacu adrenalin lah pertamanya. Ya kan? Nah, setelah itu mungkin bisa melihat apakah di kefomoan ini bisa terus teman-teman gali untuk mendapatkan suatu skill atau experience baru seperti itu. Karena FOMO itu sekarang ini bagus banget Bang. Ada yang lari, pengen juga ikut lari. Itu kan bagus untuk kesehatan
0: bagus,
1: ya.
0: Bener.
1: Jadi kita gerak. Karena di kehidupan yang sekarang ini, sedentary life itu adalah suatu lifestyle Bang. Termasuk saya juga ngerasa sedentary life gitu. Males gerak, makannya mau terserah aja, enggak memikirkan. Dengan adanya FOMO, maraton, apa event lari, event running, itu ada pemacu sendiri, Bang. Kayaknya seru, ya. Karena kenapa disebut krisis? Krisis itu kan berarti kekurangan. Nah, di usia 25 ini, kalau kita belajar dari banyaknya hal yang terjadi ya. Ini tuh usia yang tanggung, Bang. Mau dewasa, belum dewasa juga. Dibilang remaja, enggak remaja juga. Jadi di sini Citra juga sendiri ngerasain. Loh, kok kayaknya teman udah gini ya? Kok teman kayak gitu ya? Terlalu banyak ini dan itu, tapi sebenarnya kita tuh juga prosesnya kan beda-beda gitu loh. Nah, makanya untuk FOMO ini sendiri baiknya memang di usia yang lagi tanggung-tanggungnya ini, perbanyaklah untuk experience. Terserah, experience itu boleh dalam memperkaya pengetahuan tentang keuangan, literasi keuangan, literasi tentang misalnya hal-hal yang lain, termasuk FOMO ini juga memperkaya, Bang. Iya, nanti kan kalau misalnya udah punya anak, seru tuh. Nak, mau diceritain apa?
0: Iya,
1: mau diceritain di Himalaya, Sibaya, dan lain-lain? Nah, itu kan menjadi suatu experience yang menurut Citra tidak biasa.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Dan definisi kaya sendiri kan bukan soal materi, tapi rich in experience juga. Gitu. Jadi itulah, Bang, FOMO untuk Gen Z ini. Kalau yang lagi FOMO-FOMO-nya, lagi pengen coba ini, coba itu, silakan. Silakan eksplor sebanyak-banyaknya, silakan coba sebanyak-banyaknya hal, tapi cobalah yang baik-baik. Yang karena ada juga FOMO yang negatif, Bang.
0: Tapi sebelum itu, ini beda gak sih kayak kita nih udah ada keinginan pingin ngelakuin ini, pingin ngelakuin ini. Banyak nih ya ngelakuin sesuatu. Tapi ini belum rame tentunya. Yang kita lakukan ini belum viral, belum rame. Nah, saat kita melakukan sesuatu tadi, tapi itu udah viral duluan. Padahal kita udah punya mau ke situ. Nah, itu termasuk pas pula kita melakukan. Termasuk FOMO nggak? Padahal
1: termasuk,
0: kita udah.
1: Termasuk kita udah, juga. Tapi ada definisi yang seperti ini. Mungkin memang kita udah planning nih ya. Kayak kata Bang Haris tadi. Planning, mateng. Kok kayaknya aku mau free dive nih misalnya. Terus tiba-tiba ada teman yang udah nyemplung ke Laut Timur. Jadinya tuh kan motivasinya tuh makin bertambah. Akhirnya kita memutuskan untuk okay, aku akan mengambil ini. Nah, ini nantinya karena dia didasari dengan memang adanya keinginan, itu berarti udah masuknya kategori FOMO yang berefek sama motivasinya aja, Bang. Karena kan definisi FOMO sendiri itu fear of missing out. Jadi dia gak mau ketinggalan.
0: Nah, itu satu. Terus ada yang bikin takut juga gak sih? Kayak aduh, padahal aku kan udah pingin melakukan ini, tapi nanti kalau melakukan ini, alah, dibilang FOMO pula lagi nih.
1: Nah, there was one point that we have to have gitu kan. Untuk generasi muda sekarang ini, kita bersosial media itu, yakinlah bahwa semua orang hanya menampilkan yang terbaiknya. Kalau misalnya kita mau melakukan suatu hal, ya udah, nggak apa-apa, karena itu juga bentuk apa ya, keputusan lah, pengambilan keputusan. Misalnya kita mau melakukan ini, ya nggak apa-apa. Dibilang FOMO pun nggak masalah. Karena FOMO yang baik, orang pasti akan ya udah senang-senang aja. Untuk yang senang-senang aja ya. Oh ya, karena satu hal teman-teman, di usia yang seperti ini juga kita cenderung dibanding-bandingkan ya. Nah, pesannya adalah isi aja dulu gelas kita. Biarkan orang mengisi gelasnya masing-masing. Percayalah, orang dengan gelas yang penuh tidak akan meminta isi dari gelas kita. Gitu, embracing.
0: Punya pasarannya masing-masing ya.
1: Jadi don't worry. Kalau ada yang bilang, ah, dia itu FOMO, ini FOMO, it's okay, it's fine. If wanna do that, just follow me, gitu kan.
0: Jadi jangan takut sama dibilang FOMO lah berarti ya. Enggak semuanya FOMO negatif. Emang kalau yang negatif itu gimana sih?
1: Banyak, Bang Haris.
0: Contoh.
1: Nih, salah satu contoh yang paling dekat ya, yang bisa kita lihat. Kalau di sini nih, selama 6 bulan yang sudah Citra lihat, gitu ya. Di sini tuh FOMO-nya banyak sesimpel nongkrong yang tidak ada tujuan.
0: Oke.
1: Nah, itu termasuk FOMO yang kurang baik, kurang seperti baik. Itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dibilang negatif, kita juga nggak tahu ini kegiatannya apa.
0: Mm-hmm.
1: Dibilang baik juga, nggak tahu juga nih, karena mereka menghabiskan waktu.
0: Iya.
1: Ya, kebanyakan yang nongkrong-nongkrong kayaknya anak-anak yang masih sekolah bahkan. Hmm. Nah, ini kayaknya FOMO yang kurang bijak lah ya.
0: Iya, benar.
1: Misal nih, ada kafe baru, nongkrong, balik sekolah, nongkrong.
0: Okay.
1: Nah, itu tidak baik. Itu FOMO yang tidak baik.
0: Ya, iya. Oke. Jadi ataupun ngumpul-ngumpul mungkin geng-geng motor.
1: Iya, itu banyak sekali sih.
0: Itu meresahkan banget, Bang.
1: Meresahkan sekali.
0: Ya kan, walaupun mereka enggak kayak begal-begalan, tapi itu bikin orang takut kadang.
1: Betul.
0: Atau
1: betul.
0: Yang memang disengaja, bahkan ini banyak banget kadang ada yang keliling lapangan ini loh.
1: Apa
0: sih, Poli? Sengaja ngeber-ngeber bahkan.
1: Nah, wah, itu FOMO yang kurang bijak ya.
0: Iya.
1: Karena pertama, itu akan mengganggu jam istirahat masyarakat.
0: Okay.
1: Gitu kan ya. Itu FOMO yang kurang baik, pemirsa.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya kalau hal-hal yang FOMO meresahkan, itu sudah masuk kategori FOMO negatif ya.
0: Yeah.
1: Karena FOMO itu seperti yang tadi Citra udah bilang, Bang.
0: Mm-mm.
1: Sebaiknya dia yang membawa kebaikan juga untuk kita dan bawa kebaik yang ngelihat tuh juga seneng. Setelah gitu loh. Kalau kayak geber-geber gitu kan, adu knalpot, suaranya kan bising, termasuk pencemaran
0: udara,
1: udara juga,
0: iya dong.
1: Dari knalpotnya kan juga tercemar, terus pencemaran suara juga, Bang.
0: Iya, mengganggu orang kan.
1: Bayangin orang yang udah capek seharian kerja,
0: betul,
1: ke rumah niatnya istirahat, tiba-tiba dengar hal-hal yang membuat dia jadinya emosi.
0: Iya, ada lagi mungkin yang sakit,
1: iya,
0: ada anak bayi.
1: Iya, betul.
0: Tahu kita.
1: Alih-alih untuk ngecas energi,
0: iya,
1: akhirnya
0: berkurang.
1: Wah, itu
0: emosi jatuhnya ya.
1: Emosi. Jadi kalau yang kayak gitu sebaiknya harus ada pengawasan juga, Bang.
0: Okay.
1: FOMO ini harus diawasi juga.
0: Harus ya.
1: Iya, kita juga orang dewasa harus punya kendali terhadap kefomoan ini.
0: Okay.
1: Gitu. Kayak misalnya nih, contoh lain ya, FOMO beli barang-barang juga dari influencer, itu jadi termasuk FOMO yang kurang baik.
0: Okay.
1: Karena dengan kita belanja yang tidak wise gitu ya, karena teracun, istilahnya sekarang tuh racun.
0: Racun
1: bla bla bla bla. Racun bla bla bla bla. Kita karena jari kita sangat cepat sekarang ya, apalagi Gen Z, baru gajian, ngelihat rekeningnya gendut, langsung buka aplikasi Oren untuk check out. Iya. Nah, itu juga kita punya kendali terhadap diri sendiri. Gitu. Sama seperti halnya dengan FOMO negatif tadi.
0: Iya.
1: Karena itu pelakunya ini, Bang, masih di bawah umur ya. Kadang.
0: Iya, masih anak sekolah, keramian gitu.
1: Berarti perlu ada peran berlapis-lapis nih, Bang.
0: Iya, dari mungkin masyarakatnya, dari pihak berwajib mungkin ya.
1: Iya.
0: Lihat-lihat di mana kumpul-kumpul geng-geng motor.
1: Betul.
0: Ya, karena pernah kejadian,
1: Saya
0: lupa daerah mana, di media sosial viral ya, toh.
1: Iya.
0: Ada anak muda, mungkin dari captionnya saya baca, dia udah sering kali tuh ngeber-ngeber di depan orang penjual.
1: Oke. Okay.
0: Udah sekian kali mungkin dari tegur, enggak, masih gitu juga. Sekian sekalinya, akhirnya bapak tadi ambil tindakan loh. Langsung, maksudnya bapak tadi udah emosinya muncak banget, enggak terkontrol lagi.
1: Ada batasnya soalnya, Bang.
0: Iya, dan sampai bawa balok besi.
1: Wow.
0: Dan dia sampai meninggal sih, anak tadi.
1: Ya.
0: Langsung dipukul, dia semotor sejatuh langsung dipukuli sampai walah.
1: Karena ya itu tadi kan masalahnya adalah kadang ini tuh dianggap sepele.
0: Betul.
1: Seperti itu kan. Dianggap ya udah sesuatu yang sudah dibiarkan kadang akan beranak pinak juga, Bang.
0: Okay.
1: Gitu kan. Nah, kalau untuk permasalahan yang seperti ini basicnya ya, orang tuanya harus lebih aware terhadap anaknya. Gitu kan. Selain itu tadi kayak kata Bang Haris, pihak-pihak setempat yang berwajib gitu ya, sama harus juga ada ini apa namanya dari yang atas pemerintahan daerah juga mungkin butuh lihat nih kira-kira Semersakan apa sih ini? Mm-hmm. Jadi jangan sampai memakan korban yang tidak diinginkan, gitu kan? Karena hidup kan di zaman yang kayak gini, Bang.
0: Iya.
1: FOMO kayak gitu, semakin mendekatkan nyawa, kayak gitu kan ya?
0: Iya.
1: Memang, Bang, kayaknya keren ya, ngeber-ngeber, terus bunyi kayak gitu. Itulah kenapa anak di bawah umur itu seringkali belum diberikan wewenang yang seperti orang dewasa, iya, karena masih stabil, masih labil ya, masih belum stabil.
0: Masih mencari jati diri.
1: Iya, mencari-cari tidak dapat, bersyukur meninggal. Jangan ya, Dek ya.
0: Jangan ya. Karena juga kalau mungkin katakannya, waduh, dari masyarakatnya dong dilihat itu kan di daerahnya. Karena juga masyarakat mikir, mereka udah seringkali mungkin negur gitu kan sama
1: Yeah.
0: Bahkan diserang balik. Ya otomatis si negur tadi kan, ah daripada saya cari masalah, ya udah deh.
1: Yeah.
0: Takut jadinya mereka negur.
1: Betul.
0: Karena mereka kayak geng kan, rame, takut nanti tadi rumahnya dilempari seng batu-batu lah kan, takut.
1: Betul. Jadinya. Nah, disitulah peran dari aparat setempat.
0: Iya, tidak berwajib ya.
1: Iya, karena kan memang kita ada regulasi kan ya.
0: Iya.
1: Ketika kita sudah tidak bisa menangani dan cenderung membahayakan diri, kita itu bentuk dari dewasa adalah tahu kapan harus meminta pertolongan sama yang berwenang, yang lebih profesional.
0: Iya.
1: Contohnya kayak tadi, udah berisiko dilempari, udah berisiko di ini, ya udah kita boleh minta bantuan sama pihak berwajib. Sakit misalnya, udah gak tertahankan, ya minta pertolongan dokter, gitu kan. Jadi kita tahu di mana kapasitas kita, gitu ya. Bang, FOMO yang baik juga itu.
0: FOMO yang baik ya.
1: Iya, FOMO yang baik.
0: Jadi sekarang kan zaman itu zamannya digital ya.
1: Yes.
0: Kayak digital banget ini bang.
1: Semenjak
0: Gen Z ya.
1: Ya,
0: ya,
1: ya
0: digital,
1: betul
0: kan?
1: Betul. Dalam 10 tahun ini tuh digital era tuh benar-benar mendominasi bang.
0: Betul banget bahkan. Saya juga pernah melihat, emang ada kekurangan, ada kelebihan di Gen Z tersebut.
1: Iya, betul.
0: Emang kalau Gen Z ini lebih, katanya lebih cepat belajar di hal digital.
1: Right, benar.
0: Benar ya?
1: Betul, betul.
0: Benar ya?
1: Karena kita sudah lebih banyak terpapar daripada gen sebelumnya.
0: Okay.
1: Bahkan gen yang setelah kita pun, bang, alpha, itu udah lebih cepat, bang. Kadang anak-anak kecil sudah lebih jago juga dibandingkan gen Z, gitu kan? Karena gen Z sekarang juga udah masuk era om tante ya.
0: Om tante.
1: Om tante, udah jadi om tante.
0: Om tante ya.
1: Dan kita melihat bocil-bocil yang baru kemarin sore udah bisa juga melakukan ini dan itu. Kadang inilah gara-gara mereka terlalu banyak terpapar media sosial. Karena sejatinya bang, otak kita itu tidak bisa membedakan yang mana rekayasa dan mana asli. Semua informasi yang didapat akan direkam sebagai experience yang keadaan yang memang terjadi seperti itu.
0: Iya, betul-betul. Tapi memang kelebihan ini tadi kan Gen Z ini dikenal juga digital native.
1: Yes.
0: Kan ya. Karena sejak kecil mereka udah akrab ya sama smartphone, bla bla.
1: Betul.
0: Ya, internet dan lain-lain.
1: Betul.
0: Jadi ya mau enggak mau kita juga ngikutin perkembangan anak untuk apa? Perkembangan zaman untuk anak kayak kan kayak ya sesuai agama kita juga ngajarkan ajarkan anak sesuai zamannya.
1: Yes. Ya kan? Betul.
0: Tapi balik lagi jangan terlalu over ya.
1: Iya. Jadi mungkin buat para moms and dad yang Gen Z juga mungkin ya, moms and dad-nya, tolong untuk screen time-nya dijaga.
0: Yes.
1: Terus perbanyak kegiatan bersama. Wah, ini pembahasan kita kompleks banget ya. Jadi ini masuk juga FOMO di segmentasi parenting juga.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Daging banget ini,
0: daging,
1: Bang.
0: Ya. Tapi ngomong-ngomong perkembangan diri ya, ini kadang anak-anak Gen Z sekarang ya masih ya labil, kadang juga sedang mencari jati diri, nggak tahu nih kadang arahnya kemana, ya ngikut-ngikut bahkan, ya, jadi apakah membandingkan diri dengan orang lain itu pencapaian yang jadi motivasi atau bahkan justru berbahaya kira-kira?
1: Nah, ini kita lihatnya dari dua sudut pandang. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu outcome-nya akan dua. Akan menghasilkan motivasi untuk lebih baik apabila dia memang sudah cukup dengan dirinya. Tapi akan menjadi penyesalan, kekecewaan, kesedihan bagi mereka-mereka yang memang enggak tahu nih sekarang value dirinya tuh apa. Jadi membandingkan diri itu tidak disarankan menurut Citra.
0: Okay.
1: Karena setiap orang itu akan punya timeline-nya masing-masing sih, Bang. Okay. Buat kita nih misalnya nih ya, sesimpel ditanya kapan nikah gitu kan.
0: Iya.
1: Nikah pun dijadikan suatu ajang pencapaian, Bang.
0: Okay.
1: Toh ini bukan berarti gimana-gimana ya.
0: Iya.
1: Teman-teman yang sudah menikah, itu juga tidak banyak yang tidak menyarankan untuk kayak terlalu buru-buru karena kan kalau sudah nikah nanti katanya fokusnya sudah ke keluarga, waktu untuk mengeksplor dan lain-lain itu sudah terbatas.
0: Betul.
1: Dan sudah harus izin suami. Betul. Gitu kan. Nah, salah satunya membandingkan kenapa teman aku udah nikah, aku belum.
0: Yeah, yeah.
1: Temanku udah kerja di sini, aku kok masih gini-gini aja. Temanku udah punya sawit, temanku udah punya MBG, temanku udah punya ini itu, udah kaya raya.
0: Yeah.
1: Gitu kan? Sedangkan kita masih
0: gini-gini aja.
1: Gini-gini aja. Tenang teman-teman. Setiap orang itu akan mengukir jalannya sendiri, gitu kan? Mungkin tidak sekarang, tapi percayalah selagi kita mau mengusahakan yang terbaik, akan ada momentum di mana kita akan merasakan hal yang sama juga. Dan lihat ke belakang, banyak sudah hal-hal yang sudah kita jalani, gitu kan. Sesimpel mengapresiasi diri dan sadar bahwa oh ternyata aku yang hari ini juga bentuk doa yang terwujud gitu loh. Iya kan? Mungkin bagi kita, kita biasa-biasa aja. Tapi bagi tetangga sebelah, kita dibangga-banggain. Lihat tuh anaknya si ini udah di sana di sini.
0: Oke.
1: Jadi kita kadang perlu juga melihat diri kita tuh dari sisi yang seperti itu. Jadi akhirnya tidak melulu membandingkan diri kita dengan orang lain. FOMO itu boleh, tapi kenali diri kita gitu loh. Karena pada akhirnya nanti kalau kita membanding-bandingkan terus akan selalu merasa kurang. Iya kan?
0: Betul, betul,
1: akhirnya
0: betul.
1: Kita enggak bersyukur. Betul. Balik lagi, kita kan memang di agama kan diajarkan untuk selalu bersyukur ya.
0: Betul.
1: Dan percaya bahwa takdir Allah itu akan selalu baik.
0: Akan selalu baik. Selagi kita berusaha dan berdoa.
1: Ya, berusaha, berdoa.
0: Betul.
1: Dan ikuti FOMO yang baik.
0: Ah, itu
1: nah.
0: Dia. Jangan berusaha-berusaha enggak berdoa atau berdoa-berdoa tapi enggak ada usaha.
1: Iya.
0: Ya gitu-gitu aja.
1: Betul.
0: Sih.
1: Betul. Oh ya ini Bang, salah satu FOMO yang Citra lakukan juga.
0: Apa itu?
1: Adalah dari tahun 2017 Citra buka usaha.
0: Ah, apa itu usahanya?
1: Nah, jadi kan mungkin teman-teman lihat ya, Citra di flyer ditulis sebagai entrepreneur. Nah, jadi memang dari tahun 2017, Citra itu sebenarnya bukan dari 2017 ya, dari SMP pun udah ada yang namanya suka jual-jual gitu kan.
0: Okay.
1: Padahal itu sesimpel jualan-jualan kecil aja. Nah, di 2017 itu Citra benar mulai menseriusi, Bang.
0: Apa itu, Bang?
1: Bisnis aparel.
0: Oke.
1: Nah, jadi Citra benar-benar launching produk namanya Citraaktif, Citraaktif Aparel. Saat itu kita buka secara online. Tahun berikutnya 2018 Citra buka offline store.
0: Okay.
1: Offline store di Jogja juga. Gitu. Nah, ini kan sebagai orang yang tidak ada background bisnis dan lain-lain sebagainya, kembali lagi semesta itu akan mendekatkan dengan suatu hal yang memang kita butuhkan. Di situ Citra ketemu sama teman-teman entrepreneur muda, namanya GCI Sleman, jadi Junior Chamber International Chapter.
0: Komunitas.
1: Ya, komunitas. Jadi Junior Chamber International Chapter Sleman, dan itu di seluruh dunia udah ada. Dan dari situ Citra banyak banget belajar tentang bisnis, Bang. Akhirnya setelah buka bisnis aparel, Citra buka bisnis-bisnis yang lain, gurita yang lain akhirnya. Sampai sekarang itu Citra ada 10
0: bisnis.
1: Bisnis yang mohon maaf karena FOMO ada yang stop juga ya. Ada yang stop dan ada yang jalan. Tapi take it as a chance, Citra udah tahu dan belajar banyak hal bahwa oh ternyata dengan mencoba, akhirnya aku membuka peluang baru ini, aku tahu belajar ini dan belajar itu. Sebenarnya konsep FOMO yang bagus tuh itu loh. Nah, teman-teman yang mau FOMO untuk jualan tapi sekarang kok stop ya karena kok kayaknya enggak berputar modalnya. Yeah. It's okay, it's fine. Enggak ada kata gagal. At least kamu sudah membedakan dirimu dengan mencoba tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Otomatis pengalaman yang kamu dapat ya dari berbisnis seperti itu meskipun tidak sesuai yang diinginkan akan lebih baik daripada orang yang hanya berplanning tapi tidak eksekusi.
0: Betul.
1: Gitu. Nah itu sih. Jadi kata-kata entrepreneur itu berasal dari itulah bang, bisnis-bisnis yang Citra sekarang buat gitu.
0: Berarti yang sampai sekarang itu bisnis tadi ada yang udah masih jalan ya?
1: Masih. Ada kawan kawan potri namanya, Creative Class. Okay. Itu udah ada di 5 kota. Di Semarang, Jogja, Surabaya, Solo, dan Jakarta. Okay. Itu kita bisa dikatakan bahwa kawan potri ini salah satu kawan potri.
0: Potri,
1: iya. Potri, jadi kreatif kelas. Awalnya sih, nah ini bang, ada background story-nya. Mungkin Citra cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Pas pandemi tahun 2021, kan kuliah secara online ya.
0: Okay.
1: Nah, saya adalah salah satu bagian yang WFB.
0: Okay.
1: Work from Bali.
0: Oh.
1: Nah, jadi tinggal di sana di Bali itu 1 bulan. Di Bali itu Citra coba banyak hal termasuk pottery, main tanah liat istilahnya, yang bikin mug dan lain-lain. Nah, akhirnya ketemulah sama Kak Diah namanya.
0: Okay.
1: Kak Diah itulah guru Citra yang mengajarkan Citra tentang pottery. Nah, tahun berikutnya karena sudah tidak di Bali, ada suatu keadaan di mana waktu itu Citra mau nunggu koas ya. Kok kayaknya hidupku gitu-gitu aja ya. Gimana kalau aku membuat kelas pottery? Nah sebenarnya kawan pottery itu dibuat untuk sharing-sharing aktivitas potteryku bang. Tapi karena memang namanya kawan, memang basicnya visinya untuk mencari banyak kawan. Gitu. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya teman sebanyak 80 ribu ya di Instagram. Dan itu benar-benar dimulai dari nol. Seperti itu. Dari yang Citra sekedar sharing dan sampai sudah ada di beberapa tempat. Ada tim juga yang membantu Citra untuk menjalankan kawan potri ini. Gitu. Jadi untuk teman-teman hashtagnya gini. Jadi kalau kalian weekendnya suntuk, carilah kegiatan yang bermanfaat. Itu cocok banget untuk tim-tim FOMO karena akan ada kegiatan yang menarik gitu.
0: Keren ya. Melakukan sesuatu hal yang produktif ya.
1: Iya, produktif.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong dengar-dengar ke Aceh Singkil ngajar juga ya?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Ngajar apa dan di mana?
1: Okay. Nah, ini juga salah satu bentuk agenda ya, agenda 25 tahun lah. Memang Citra pengen mendirikan suatu NGO.
0: Oke.
1: Ya, non governmental organization.
0: Oke.
1: Namanya Study Club. Nah, ini kita pengen mengajari anak-anak yang memang mau belajar tapi tidak punya kesempatan untuk belajar, bang. Nah, kalau di sini Citra udah agendakan untuk adik-adik panti. Karena meskipun belum rutin ya, ini pun kemarin baru pertemuan pertama dan itu pun perkenalan. Jadi agendanya adalah Citra akan mengajarkan mereka bahasa Inggris. Gitu. Karena kayak rasanya kalau kita punya suatu capability untuk berbagi, ya kan, sesimpel karena misal Citra mau ngadain hal di luar itu di sini kayaknya agak susah. Nah, karena yang menurut Citra itu yang dibutuhkan adik-adik di Singkil ini. Makanya Citra mau berbagi. Dan ini tidak hanya stuck di Aceh Singkil. Agendanya sih Citra mau ke Aceh Tamiang juga. Ketemu sama adik-adik yang kemarin terdampak sama banjir. Ya, semoga nanti ada kesempatan ke bagian Aceh lainnya. Karena sebenarnya bang, dari kawan potri pun itu kita sudah beberapa kali buat acara namanya extraordinary. Ya, extraordinary yang kita ke panti dan berkegiatan bersama adik-adik panti gitu. Cuman bedanya kalau di kawan potri itu sama sekalian kegiatan yang gemas-gemas, workshop gitu kan. Nah tapi kalau di study club ini tujuannya memang pure untuk mengajari adik-adik agar mereka bisa berbahasa Inggris gitu bang. Jadi tagline-nya to learn, to share, to shore. Jadi untuk belajar, ya, terus untuk berbagi, dan untuk mengudara, terbang, soar.
0: Ini berarti kita memang kemauan diri sendiri ngajar ke sana, atau ya, mereka yang ngajak? Yang
1: memang mengajar, kemauan diri sendiri. Atau
0: free untuk mereka gitu ya?
1: Free. Karena bang, sebelum Citra sampai menginjakan kaki ke Aceh, itu pernah ngebatin bahwa mungkin nggak ya nanti aku akan mengajar di sana, kayaknya hidupku akan menggemaskan apabila ada kegiatan yang bisa bermanfaat lah untuk di sini. Makanya ketika saat itu pun pertemuan kami itu tidak direncanakan. Jadi waktu itu Citra ada acara bukber ya sama Dokter Herlina, jadi di rumahnya. Nah, disitulah pertama kali Citra bertemu adik-adik panti. Ternyata Dokter Herlina ini juga sempat mengajari mereka gitu. Nah, disitulah Citra tercetus ide, okay, jadiin aja nih. Jadi punya plan. Tadi seperti yang abang bilang, kita udah punya plan, tiba-tiba ada yang ngajar, berasa FOMO, mau ikut. Ini adalah FOMO yang baik, teman-teman. Gitu. Dan bermanfaat juga.
0: Ini panti kan ada dua nih. Panti putra, putri.
1: Oh, ini putri aja.
0: Berarti yang di
1: Aisyah. Di gunung mana itu ya? Gunung Lagan ya,
0: Gunung
1: kayaknya. Iya, Gunung Lagan ya. Itu
0: sendiri atau bareng teman juga?
1: Sendiri. Karena niatnya juga nantinya kita akan open for volunteer. Kalau memang ada teman-teman yang mau ikut berbagi ya, secara kayak kita berbagi ilmu atau nanti ada kegiatan-kegiatan lain, itu boleh banget ya. Karena kita akan sama-sama belajar. Kalau untuk sekarang sih Citra ngajarin bahasa Inggris sih bang, untuk adik-adik. Niatnya agar mereka punya skill untuk berbahasa ya, karena mau gak mau, suka tidak suka, bahasa Inggris itu kita perlukan agar kita tidak tersesat bila kemana-mana.
0: Kalau menurut Haris sih, untuk anak-anak sekarang tuh untuk kedepannya wajib sih.
1: Betul. Wajib.
0: Salah satu kewajiban nih sih.
1: Harus. Ya. Dan itu adalah basic fundamental yang harus bisa dari sedini mungkin. Karena dulu cerita juga dari kecil belajarnya. Dan memang kayaknya udah dididik untuk berkegiatan yang tidak hanya satu dua gitu bang, akhirnya keikut lah sampai sekarang.
0: Bahasa lain ada selain Inggris?
1: Bisa, French. Aku belajar ya, tapi enggak yang di ini ya, enggak sampai yang bisa expert lancar gitu, enggak. Jadi waktu pandemi Citra ikut online course bahasa Perancis selama kayaknya 3 level deh. Jadi 3 level itu ya setidaknya kita udah bisa introduction, udah bisa tahu orang ini ngomong apa. Tapi untuk kayak lancar selancar berbicara bahasa Inggris itu tidak gitu.
0: Itu belajarnya otodidak atau
1: enggak, ikut online course. FOMO bang, FOMO ketika pandemi. Iya kan?
0: Tapi FOMO-nya positif banget
1: itu. Oh, tentu. Waktu pandemi itu banyak kali loh.
0: Iya.
1: FOMO-FOMO yang kayak bikin dalgona, ingat kan guys, bikin dalgona, terus tiba-tiba main alat musik, tiba-tiba diet, tiba-tiba workout, terus tiba-tiba banyak tiba-tiba yang lain. Itulah kenapa salah satu puncak stres yang paling tinggi itu juga ada di tahun pandemi itu bang, karena orang di rumah aja. Orang-orang lain tuh banyak kegiatan, ada yang ngerasa stuck aja gitu kan, berbahaya. Tapi ternyata udah 5 tahun lalu bang, udah 6 tahun lalu bahkan.
0: Gak terasa ya.
1: Time flies so fast.
0: Kita break dulu deh. Kita break dulu, seremonial semuanya. Nanti kita kembali lagi ya. Sebenarnya masih banyak pembahasan ini, soalnya seru banget, ini asik banget. Tapi karena waktu juga terbatas ya, sesi terakhir nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
1: Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Asramania, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di edisi Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dengan keadaan cuaca pagi hari ini di seputaran Gunung Meriah, Lapangan Marium Sipoli dalam keadaan cerah. Alhamdulillah, Asramania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Kembali lagi pagi Sabtu menemani Asramania semuanya di program Lentera Belajar yang disponsori oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan di edisi episode 115 Lentera Belajar kali ini dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas Quarter Life Series, Skill Issue Gen Z, FOMO atau kebutuhan. Pernah gak sih Asramania semuanya ngerasa semua

0: Jack, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah, Jack. Le ke puang kot?
1: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap menunjuk boleh.
2: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Hey teman-teman ya, semuanya kembali lagi di Lentera Belajar episode 115 Quarter Life Series Skill Issue Gen Z FOMO atau kebutuhan. Tadi sudah panjang pembahasan kita, bincang-bincang kita nih seputar skill-skill FOMO-FOMOan ya Gen Z teman-teman ya semuanya. Ya memang antara keresahan atau memang karena kalau kita mikir nih orang besar pasti merasa resah, tapi kalau mereka mikirnya pasti masih ya lagi mengasihkan diri. Iya. Karena juga kita sendiri pernah merasakan di saat umur-umur segitu, anak-anak umur-umur masih sekolah kan pengen naik motor, belak sana sini gitu-gitu ya. Mm-hmm. Makanya kadang kayak merasa kalau negur, ah dari situlah mereka dapat pengalaman. Karena begitu. Kalau mereka nggak begitu nanti mereka nggak ada pengalaman. Kadang ada kepikiran yang seperti itu. Ya tapi balik lagi ya. Itu tadi yang seperti yang dibahas sama narasumber kita tadi, Kak Citra, ya kan. Yeah. Kalau melakukan FOMO ini boleh-boleh aja, ya. Tapi pilih FOMO yang positif, FOMO yang benar, ya. Ikut-ikut kayak ada kegiatan yang bagus nih, ya kan. Apa nih yang lagi rame nih ya, serawannya semuanya kan. Ya kalau untuk yang nongkrong it's okay sesekali, atau ya sosialisasi dengan teman-teman ya, gitu-gitu bla bla bla bla ya. Tapi jangan kayak candu ya. Ada nih orang kayak nongkrong nih udah kayak candu banget. Udah kayak ngerokok atau udah kayak ngopi candunya ya, kayak kalau nggak nongkrong tuh nggak kayak nggak bisa lah harus nongkrong gitu. Padahal di sana ya cuma main HP doang gitu, atau main game bareng, atau yang kayak duduk main HP, ngopi, pulang. Enggak yang ngapa-ngapain gitu ya. Kalau setiap hari gitu kan kayak ngapain? Kecuali ada sesuatu yang harus kayak bareng teman, ada yang diobrolin, bla bla bla, mungkin ada yang pembahas-bahas bisnis, ya kan, karena orang mungkin bosan mungkin di kantor, ya adalah nongkrong deh kita sambil bahas-bahas itu is okay gitu kan, buka suasana baru tempatnya gitu ya. Jangan setiap hari nongkrong cuma ngopi pulang. Ini setiap hari nih selain habis waktu, habis duit. Padahal kan ngopi bisa di rumah, bisa nyantai gitu ya. Jadi cari FOMO yang positif nih, teman-teman semuanya, dan hal-hal lain. Dan juga setidaknya kalaupun enggak yang terlalu positif, negatif, jangan yang mengganggu orang lain. Ini nih. Ini udah nggak baik untuk dirinya, nggak baik juga untuk orang lain, mengganggu orang lain kan resah ya. jadi gerem gitu ya, gemes ya. Gimana Citra?
1: Iya benar banget. Jadi kan kembali lagi ke FOMO ini ya.
0: Iya.
1: Ya Bang Haris. Kayak kembali lagi tadi kita sudah banyak banget ya kayak memberikan contoh bentuk FOMO yang negatif dan FOMO yang positif. Inti daripada inti guys, FOMO itu boleh, betul, tapi jangan lupa bersyukur. Nah, itu quotes of the quotes gitu ya. Semua yang terjadi ya, kayak orang yang mereka kasih nih ke sosmed, pastinya kan yang bagus-bagus aja. Tapi kan the process behind, terus FOMO itu apakah kira-kira berisiko kematian yang tinggi. Kira-kira kita harus deep search dulu sebelum kita melakukan FOMO yang ekstrim ya.
0: Iya.
1: Salah satunya nih kayak Citra, FOMO free dive.
0: Okay.
1: Itu kan kita tidak bernapas di dalam laut ya. Jadi resiko kematian itu sebenarnya tinggi bang.
0: Iya.
1: Makanya kenapa harus ikut license, harus ambil license. Betul. Gitu. Jadi menjadi seorang free dive itu enggak yang nyemplung-nyemplung aja guys. Tapi memang benar-benar diserius sih. Jadi kita benar-benar yang namanya ambil pengetahuan yang lebih lah terhadap hal yang kita FOMO ini gitu ya. Terus misalnya yang negatif, yang negatif ini juga harus pilih-pilih ya. Pasti semuanya itu akan terlihat bagus-bagus aja di awalnya. Termasuk orang-orang yang nongkrong-nongkrong, mungkin bagi mereka itu adalah suatu wadah untuk berelasi. Tapi lihat dulu apakah itu merugikan orang sekitar, apakah merugikan diri sendiri. Untuk adik-adik yang masih sekolah, kalau nongkrongnya malam, kira-kira jam tidurnya akan terganggu atau enggak nih? Performa besok pagi akan menurun atau tidak? Kalau memang tidak, boleh-boleh aja, gitu ya. Karena kita pastinya akan menemukan jalan masing-masing untuk memungut istilahnya ya, meng-collect memories atau experience gitu. Jadi benar-benar harus lebih wise, karena seiring berjalannya waktu, semua yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia gitu. Betul. Ya. Betul. Apabila yang positif.
0: Betul.
1: Kalau negatif, betul, pasti juga akan merugikan. Gitu sih Bang Haris.
0: Tapi balik lagi sih, balik lagi ya, merugikan tadi memang ada dua poin sih kalau menurut
1: Haris.
0: Yang satu jadiin pengalaman untuk lebih baik.
1: Benar.
0: Dari kesalahan tadi kan,
1: yeah,
0: oh berarti kayak gini gak baik nih, jadi pengalaman untuk pelajaran.
1: Exactly.
0: Nah, itu is okay kalau kamu jadikan seperti itu gak aman. Kesalahan jadi pembelajaran tuh bagus. Ini ada yang bikin kesalahan terus diulang-ulang lagi, itu kan gak baik banget ya.
1: Itu sama kayak keledai jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, jadi jangan berarti kalian takut mencoba. Gak apa-apa guys. Jadi aware. Aware aja, sadar dan waspada. Kira-kira yang dilakukan ini apakah baik? Kalaupun nggak baik, ya udah kita berubah gitu.
0: Betul.
1: Loh. Karena memang evaluasi lah ya. Hidup kan kalau dari EKG nih istilahnya ya. Kalau kita masih ada naik turun ya, kita masih hidup Bang. Kalau lurus-lurus aja, metong kita. Ya, udah dinyatakan sudah tidak bernafas, tidak ada di dunia, gitu.
0: Oke, atau fomo-fomoan ini ya, kayak dia merasa OKB, OKB ya sebutannya,
1: istilahnya,
0: gitu kan?
1: Istilahnya.
0: Istilahnya, kayak wah pamer-pamer lah di media sosial, ya kan?
1: Iya, baru-baru
0: ini. Termasuk fomo itu?
1: Oh, itu flexing sih
0: flexing,
1: Bang.
0: Ya.
1: Enggak fomo itu,
0: okay,
1: karena kalau fomo itu kan dia takut ketinggalan.
0: Oke.
1: Kalau pamer-pamer ini mungkin dia baru merasakan hal seperti itu dan dianggapnya suatu eksklusivitas. Kalau kayak gitu Bang, cenderung butuh validasi sih. Ya kan? Jadi ada istilahnya memang sekarang tuh banyak kali ya, banyak sekali istilah-istilah. Ada yang FOMO, terus juga ada juga yang nggak mau, itu kan fear of missing out.
0: Okay.
1: Terus ada juga yang fear of being included. Jadi dia nggak mau diajak. Biasanya introvert gini. Gitu. Jadi yang fobi, FOMO dan fobi. Jadi silahkan. Ini kalian tim FOMO kah atau fobi? Iya. Ada juga Bang yang fobi. Fobi ini dia nggak mau ngikut-ngikut. Ada baiknya juga dan ada buruknya juga. Biasanya baiknya itu mereka tidak mudah keracun. Tapi buruknya mungkin pada beberapa keadaan ada kesempatan yang mungkin bisa mendekatkan dia pada suatu hal yang mungkin baru atau menjadikan pengalaman buat dia. Tapi karena dia takut, anxiety, dia anxious, jadi dia kehilangan kesempatan itu.
0: Atau sama kayak ini mungkin paling rame yang kayak ikut-ikut temen yang padahal dia nggak yang kita katakanlah ya anak muda di mana ya anak sekolah yang di mana uang masih kadang dari orang tua gitu kan. Karena mungkin temennya tadi kita kayakan rich ya, kaya.
1: Yes.
0: Bisa beli apapun, brand-brand. Dia tadi kan karena udah itu pertemanan dia.
1: Betul.
0: Jadi dia kayak mau merasa hard juga, tinggi juga, ya high. Enggak mau kalah ya dilihat orang. Dia tadi melakukan hal buruk kayak dia minjem lah, pinjol mencuri atau bahkan ambil uang orang tua untuk apa tadi ngikut-ngikut barang temennya tadi beli brand-brand yang mahal juga, ya kan?
1: Gitu. Itu sih yang sebenarnya harus wise, karena self awareness sih. Balik lagi ke diri sendiri, kita itu akan tahu kita baik atau buruk dari diri kita sendiri juga, Bang. Misalnya nih, kira-kira kapasitas kita baru segini. Ya kita harus punya awareness bahwa oh ternyata ya udah aku enggak bisa ke situ dan enggak usah memaksakan. Gitu. Bersyukur. Balik lagi ke bersyukur. Misal nih, kayak teman-teman ada waktu buat liburan ke Eropa misalnya, kemana gitu kan? Ya udah, kalau memang saat itu kita belum ada waktu, nggak usah FOMO untuk memaksakan. Nanti izinnya sakit. Wah, kalau sakit beneran gimana?
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya, iya, iya. Oke.
1: Betul, terus juga benar Bang, lingkungan itu akan mempengaruhi. Makanya salah satu bentuk FOMO itu nantinya outcome-nya adalah banyak hal sih. Pertama, kita bisa tahu nih lingkungan yang kita tempati ini udah sweet buat kita belum? Gitu, udah pas belum buat kita? Kadang kalau kita merasa terlalu lelah sekali dengan lingkungan itu, ya berarti itu bisa dibilang bahwa lingkungannya belum cocok, atau memang kita yang terlalu melihat orang dan memaksakan diri, gitu kan. Jadi carilah lingkungan di mana kamu diterima sebagai dirimu sendiri, dan sebagaimana kamu merasa aman, gitu. Tidak melulu harus berteman sama ini, harus berteman sama itu, agar kulihat keren, enggak. Ya, be the original you. Jadi orang kayak kamu tuh satu, dan yang membuat kamu beda itu ya diri kamu gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu FOMO, pengen keren kayak teman kita. Mungkin teman kita memang sudah saatnya keren Bang, karena usaha yang dia lakukan memang mendekatkan dia ke situ. Sedangkan kita istilahnya tuh cuman pansos gitu kan. Itu kan juga FOMO yang jelek gitu kan. Nah ini akhirnya pembicaraan ini melebar. Melebar juga ke, ya itu tadi, banyak akhirnya gara-gara FOMO-nya seperti itu, orang-orang berusaha untuk dekat ke kita, mengambil keuntungan, agar dia jadi selebgram juga. Gitu kan. Itu agak kurang wise ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang dunia kerja nih ya, ya mungkin kan sekarang, dari dulu sih banyak kan lowongan kerja yang minta pengalaman ya. Nah, pengalaman, banyak kemampuan dan lain-lain ya. Jadi kalau Gen Z ini ya, sebaiknya menyikapi hal ini gimana nih?
1: Nah, dengan adanya fenomena ini ya, jadi teman-teman Gen Z, karena kita udah di usia tanggung, ya, harapannya sih tanggungnya lebih ke dewasa, gitu ya. Jadi kita perkayalah diri kita dengan ilmu, perkayalah diri kita dengan pengalaman. Nantinya kalau kita sudah berilmu, menghadapi hal-hal seperti ini, kita nggak cuman terpapar di satu sisi atau dua sisi. Nanti tingkat analisa kita udah tinggi, akhirnya untuk mencoba suatu hal banyak pertimbangannya. Akankah ini baik untukku? Akankah ini bermanfaat untuk sekitarku? Akankah ini merugikanku? Atau sebagainya? Karena harapannya nih, untuk tante-tante, ya, om-om, kaum-kaum tanggung, gitu ya, semakin dewasa, lebarkanlah bejana kita. Bejana itu enggak cuman hati, tapi juga perkayalah ilmu kita, perkayalah experience kita dengan membaca, mencoba hal-hal baru. FOMO lah yang baik-baik guys, karena mumpung kita masih ada energi. Nanti kalau kita sudah, misalnya nih untuk yang berkeluarga, ya mungkin sekarang mereka sudah dengan cara yang lain, yaitu berproduktifnya dengan FOMO-nya, gak apa-apa juga. Tapi untuk yang belum menikah, jadikan ini sebagai ajang bahwa ternyata Allah tuh mau ngasih kita waktu lebih banyak untuk mengenal diri kita, untuk memanjakan diri kita, untuk gain experience as much as we can, gitu ya. Dan aku punya satu quotes nih, Bang Haris, yang sampai saat ini aku pakai. Jika kamu bermimpi setinggi langit, jangan berharap akan jatuh pada bintang-bintang. Karena apabila berbicara soal angkasa luar, akan banyak benda-benda langit yang bisa kita jadikan pegangan agar sampai pada tujuan. Jadi kalau mimpinya setinggi langit, jangan berharap jatuh pada bintang-bintang. Jangan pesimis, jatuh dulu, banyak nih pegangannya. Jadi kita ubah quotes zaman dulu yang dibuat orang dengan sedikit modifikasi ala Gen Z. Gitu.
0: Gitu tuh Esra-nya semuanya ada quotes ya.
1: Jadi quotes kan.
0: Oke, terakhir nih. Jika ada pilihan. Lebih takut gagal atau lebih takut ketinggalan?
1: Lebih takut kalau ada dua ya, menurut Citra sendiri ya. Lebih takut ketinggalan sih. Kalau menurut Citra. Karena misalnya nih takut ketinggalan,
0: yeah,
1: kita akan memacu diri kita untuk terus maju, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau misalnya takut gagal, dia nggak mau maju karena dia takut gagal.
0: Iya,
1: ya,
0: iya, iya, benar-benar.
1: Jadi, take as much as you can do, mumpung masih ini nih masih muda.
0: Masih muda. Ya.
1: Jadi jatah gagalnya tuh habiskan sekarang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kita setuju banget.
1: Ya, jangan takut gagal, guys.
0: Ya.
1: Jangan takut gagal, karena sebenarnya nggak ada yang namanya gagal.
0: Iya.
1: Ya, yang ada itu hanya kesuksesan yang tertunda.
0: Betul.
1: Dan kita harus punya pegangan sendiri. Yep. Jadi harus bisa mengenali suatu hal ya dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan karena orang, misalnya sesimpel omongan ya. Sesimpel omongan. Kadang baik atau buruknya kita tergantung cerita orang loh.
0: Itu betul.
1: Iya, itu benar kan?
0: Betul sih.
1: Nah, makanya
0: beda orang beda cerita ya.
1: Beda orang beda cerita. Makanya kadang tiba-tiba belum pernah ketemu, orang itu udah enggak suka sama kita.
0: Iya.
1: Itu karena dia terpengaruh juga nih gara-gara omongan si ini, omongan si itu. Nah, semakin dewasa, jangan jadi dewasa yang menyebalkan.
0: Okay.
1: Jadilah dewasa yang lebih wise, lebih kaya. Kaya dalam artian, ya kayak uang juga ya.
0: Iya, iya.
1: Kaya
0: gitu.
1: Materi,
0: betul.
1: Kaya experience, kaya relasi. Karena itu akan sangat-sangat bermanfaat, termasuk menurut gen-gen milenial lah.
0: Iya,
1: Citra
0: iya.
1: juga kebanyakan berteman dengan gen milenial sebenarnya.
0: Okay.
1: Dari mereka, Citra banyak belajar banyak hal. Mereka yang sudah sukses-sukses, mereka yang punya ini, punya itu.
0: Yeah.
1: Masa mudanya tuh nggak mudah.
0: Bener.
1: Dan mereka coba hal yang kadang mereka nggak bisa bayangkan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ternyata aku coba itu, itulah yang bisa bawa aku ke posisi sekarang.
0: Yeah.
1: Gitu, guys.
0: Yeah,
1: jadi jangan takut gagal. Nggak apa-apa takut ketinggalan. Tapi jangan takut gagal.
0: Tapi jangan takut gagal.
1: Gitu.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Karena ya dengan gagal tadi kita bisa lebih maju satu langkah ke depan ya, Sarawani, ya semuanya. Karena ya kalau tanpa gagal, misalnya nih ada kayak satu perusahaan yang nggak usah sebutkan perusahaan apa, dia nggak pernah gagal, dia sukses memang tanpa ada gagal, cuman sekalinya gagal udah stop, langsung apa ya katanya, jual perusahaan lah gitulah katanya, karena ya itu tadi tanpa
1: nyerah dia.
0: Udah langsung nyerah ya. Coba aja dari prosesnya ada gagal, nah ketika nanti kedepannya ada suatu masalah dia udah bisa menyikapi
1: lebih wise,
0: lebih wise lagi.
1: Iya, karena gitu. Sebenarnya gagal itu memupuk jiwa untuk fighting kita lebih tebal.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Istilahnya kalau kita mau naik gunung lah ya, naik gunung itu kan kita butuh prepare bajunya berlapis-lapis, butuh ini, butuh itu. Nah, kegagalan itu adalah salah satu step ladder untuk kita siap di puncak.
0: Betul.
1: Agar kita tidak kedinginan, agar kita tidak mati, tidak hipotermi dan lain sebagainya.
0: Itu contoh simpel ya, atau bahkan sebelumnya itu kan, wah tinggi nih, aku sebelumnya belum pernah kesana, mungkin otomatis kesana kan butuh tenaga, fisik juga selain persiapan yang lain. Kita seminggu atau sebulan-sebulan itu kan kayak ya jogging lah tipis-tipis ya kan.
1: Yes.
0: Ya supaya nanti nggak kesana, wah sakit kaki lah.
1: Kram.
0: Iya. Itu tadi. Kalau awal-awal mungkin yang kita kecil kan itu dari pengalaman nih kayak, atau kita tanya-tanya sama teman-teman.
1: Betul.
0: Apa nih yang harus disiapkan? Nah itu kan kita tanya dari hal yang udah pengalaman.
1: Iya. Yeah.
0: Kekurangan kita udah pernah kesana. Oh, berarti nanti kedepannya naik lagi. Berarti aku butuh ini nih. Nah, dari hal yang dari sebelumnya.
1: Betul gitu sekali. Gitu terus. Karena guys, inti daripada inti adalah semua kefomoan, semua hal-hal yang kita coba, semua gagal yang kita rasakan, tidak lain, tidak bukan, terjadi atas suatu maksud lah ya. Dan nantinya, kalau semuanya sudah selesai, semuanya sudah lewat, pada akhirnya kita bakal sadar bahwa oh ternyata hal ini terjadi karena memang akan ada kebaikan yang menunggu kita gitu. Ada momentumnya seperti itu. Jadi jangan takut gagal, jangan takut untuk berbuat salah, karena dari kesalahan itulah kita akan belajar. Dan dari kesalahan itu kita akan menemukan suatu cara baru nih untuk mengatasi masalah-masalah sebelumnya. Karena guys, kita hidup di dunia sekarang ini aja.
0: Iya.
1: Kita kan berasal hidup dari kesalahan-kesalahan orang lalu.
0: Okay.
1: Ya kan? Thomas Alva Edison harus melewati berapa ratus kali, berapa puluh ribu kali gagal, gitu kan? Terus semua penemu-penemu lainnya yang saat ini hasilnya kita nikmati, mereka melewati jutaan kali gagal. Dan itulah kenapa yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah dari letak perjuangannya, letak fighting rate-nya, survival rate-nya. Jadi tetaplah berusaha selagi napas masih bisa kita hembuskan, gitu ya. The final, kayak last time, you have to survive if when you cannot breathe anymore.
0: Okay. Gitu. Terakhir sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan atau saran untuk anak-anak Gen Z, ya khususnya untuk pendengar Radio Extra FM dan khusus masyarakat Aceh Singkil.
1: Oke.
0: Ya, mungkin anak-anak muda Aceh Singkil ya.
1: Ya, ini saran ini juga buat diri sendiri ya, Bang.
0: Oke.
1: Iya, jadi untuk kaum-kaum nanggung yang saat ini mungkin lagi terpapar beberapa permasalahan, terpapar beberapa hal yang mungkin masih belum bisa terselesaikan, just keep going, just keep fighting, just keep trying. Karena letak dari kita, kesuksesan dan kemenangan itu hanya 5 cm, yaitu dalam sujud. Jadi selama kamu masih mencoba, selama kamu masih bersujud dan kamu masih berdoa, kemenangan itu letaknya hanya beberapa senti di depan kita. So just keep going, don't stop hoping, and then see anything you wanna see, try anything you wanna try, because whatever in this world you are allowed to try, guys. Dan jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk gagal, because we are not loser, neither we are the winner, and we still on the process.
0: Oke, seru nih ya semuanya. Wah, luar biasa kali nih ya. Ini kayaknya kedepannya kayaknya bersama terus sama Citra sih, Estramania semuanya.
1: So guys, you will hear my voice each time we're mengudara.
0: Jadi sekilas info, jadi setiap Sabtu ya, nanti mungkin ada Haris dan juga ada Citra. Mungkin selain kita berdua, mungkin kita ada datangkan narasumber yang lainnya juga.
1: Betul.
0: Tapi tetap bersama kita berdua.
1: Jangan bosan-bosan ya, guys. Akan banyak insight-insight daging yang akan kita bagikan ya.
0: Betul. Dan juga ya Sarawania semuanya, mana tahu kamu ada saran mungkin atau saran pingin bahas apa, atau mungkin ada pingin ada apa ide. Ada narasumber ini Bang Riz, coba undang ya. Atau kamu ingin bertanya seputar tema judul kita nanti yang kita bakal share di media sosial kita. Kayaknya ya maksimal sehari sebelum atau sebelum-sebelum kita bakal share flyernya, temanya tentang apa ya. Kamu sebelum itu bisa bertanya, kamu chat aja di media sosial kita, ya Instagram Radio Extra FM atau di Facebook Radio Extra FM, atau di chat WA 0811-648-1048. Bertanya seputar tema kita bakal tanyakan nanti ya ke narasumber kita, dan kita
1: narasumber lain yang lebih keren-keren juga ya.
0: Tentunya pasti
1: insightful.
0: Jadi ya ditunggu ya. Jadi kalau seminggu ini kita infokan lagi, seminggu kan ada dua kali program Mentera Belajar. Kalau di hari seminggu Selasa dan Sabtu. Kalau di hari Selasa Haris bersama Bu Dewi, dan hari Sabtunya Haris dengan Citra. Jadi setiap jamnya sama, setiap jam 10 sampai selesai. Ya, maksimal banget setengah 12 ya. Kalau standarnya ya. 1 jam, 10 sampai jam 11. Oke deh. Ya, ngomong-ngomong generasi Z ya, Gen Z. Ini kelompok generasi yang umum lahirnya ini kalau kita lihat ya, searching 1997 sampai 2012. Ya, jadi mungkin ya saraunya semua yang bertanya-tanya, lihat lahir tahunnya itu dari mana Gen Z-nya? Itu tadi.
1: Iya.
0: Ya, sekitar 1997 sampai 2012 nih Esrawani ya semuanya. Jadi ya enggak terasa waktu sudah panjang banget ya, 1 jam lebih kita bincang-bincang nih Esrawani ya semuanya tentang quarter life series, skill isu Gen Z, FOMO atau kebutuhan. Dari obrolan kita ada satu hal yang bisa kita simpulkan, tidak semua rasa ingin berkembang berasal dari FOMO. Selama kita belajar karena ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri, itu adalah kebutuhan. Namun, jika kita terus mengejar standar orang lain hingga lupa menikmati proses sendiri, mungkin saatnya kita berhenti sejenak dan mengevaluasi tujuan kita. Ingat, setiap orang punya garis start, tantangan, dan waktunya masing-masing. Tidak perlu berlomba dengan kehidupan orang lain. Yang terpenting adalah terus bertumbuh satu langkah kecil setiap hari. Terima kasih untuk Citra ya. Kalau hari ini narasumber dulu.
2: Nanti kita switch peran ya.
0: Iya.
2: I'll see you guys soon.
0: Okay. Luar biasa ilmunya, motivasinya dan juga pembahasannya ya, karena asik banget sih.
2: Ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
0: Cara penyampaiannya asik banget ya, Sarawani ya, semuanya banyak wawasan apa tergambarkan wawasan baru kita dan ya. Enggak bosan ya?
2: Iya,
0: enggak bosan juga ya di sini ya. Di Aceh Singkil di sini ya.
2: Iya, hopefully semoga akan banyak lagi sih. Kita akan ukir experience baru di sini.
0: Okay.
2: Iya, kita kemaskan Aceh Singkil.
0: Iya, iya, iya. Oke, dan untuk juga ke pendengar Radio Sri FM dimanapun kamu berada yang telah menyimak serta menjadi bagian dari diskusi ini ya, terima kasih semuanya, sehat selalu, lancar aktivitasnya, berkah juga tentunya.
2: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Oke, kita berdua pamit undur diri.
2: Amin.
0: Ya, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Fire. Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikitpun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa."
0: Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
1: "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون."
0: Sesungguhnya yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya, dan mutafaihiqun.
1: "Qalu ya Rasulullah, qad alimna الثرثارون والمتشدقون, فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ."
0: Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang menyombongkan diri." Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadu, serta berbicara dengan cara yang wajar sesuai dengan pembawaannya dan tidak dibuat-buat. Ya
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ekstramania semuanya. Kita berjumpa lagi ya, kali ini di edisi Sabtu menjelang malam Minggu Ekstramania semuanya di tanggal 25 Juli 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Ekstra Nusantara. Ya kali ini tentunya dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia. Ya bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

0: Oh, Jack, kak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Janti Panglima Nyak Makam Nomor 33 Banda Aceh atau Loket Pelayanan Maritim on the Spot Lampulo Banda Aceh dan Loket Pelayanan Maritim on the Spot ID Kabupaten Aceh Timur.

asia balige tarudung laguwati persea nang manottor ninna nasida attok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Harusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, ekstremnya semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 54 menit melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstremnya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda tentunya masih bersama Vina. Oke, ini kali gitu Vina pamit ya dan happy weekend ekstremnya semuanya. Selamat menikmati malam minggu.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yakul man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Benar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikit pun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukila wa shahidaihi wa katiba.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini, dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. segera bilas setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang ke?
1: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Mas, pakai mau ya pesan pastry.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Ya, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi, hoi, roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kibang tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi roh nenginya.
0: Kiban dia lah ojek. Lepas puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: pemenang lagi.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
0: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
0: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.